ci bamba dal di koy dey ni soxna fa jaxate amna gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ke bind ci suuf asaliha cey mbake mamadul amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër joxo kadim abqa lana bi fadli salihat baghin lana jad bi salihat aqa samsal fi sama dari yasqalu min wajhi kaliya aqa mumilan law adya mubarakal musan faliyat